0: En Kagenya, en Mayen FM.
1: Seria na PK Leon AKA Seta Quenem Tedwan Kagenya, en Mayen FM.
2: Wore suamang na ninje enkishu yang enda na ninje eshedunore uloshom kage ejina bona idem anyale lokera manyine lang kira lara mataka moyeri din nara sage suamang kya kina ma yenfm emradi e vital 2 emradi na na rezula ramatak na tayulu ne bali moyeri din no suama peibori evane bakim ne sulaki ton county nyang enaroko okajiado wore na moyeri din na ishori enkiroshi ton county ni enaroko okajiado na re nebo urkibe longishu a cbp Olomu roji longishu, urikibiu longi neji a CCPP. Olodua lontari a PPR, tenebo olomu roji lontari. Tengoli suwa minono kera, bolabolo lomu ya ritine, tasu shore lopisani le veterinary. Wede nkolong ejuma atano, tati hindi kita muakuni elaba liwe udo, tiatu wanka Kenya mayan. Nuzuri, lopisani le Kenya veterinary, ebunu ingite sheni, aitengen laramata kirekei le chanjo.

0: era baye songan engkanya oleh ni moni esli ajaran lagi ada engkanya nama jana kali bagaimana shalom dan rupa pura kena sai kaya jana Steven oleh saringe resepwa wala gashani lore gale governor de county ankare na roku chal sore sungure njere kepo na kaita manyung kebele nyira maendeleo te moyu ka county na roko ere jona ore baige wala bali sire tene dipe na kenguko tolori na goti do ya netumi oldro solo na gaira sigam mali o masa na gra keso te mulwa emao homulo po kinne pete bunyaga na gamare na dede katukul tina county ankare na roko esino na gorlo mone grei maki ton kaule le mulo na gorlo bille nyen kure ngure ngure yonga ba bina mulo bunge tialo siasa na reshito yi
1: na ki amwa a jo kore kutoka olaba leisi 2027 na ginta i board na itashigi mau development fund na kore says pokin engano says pokin e bali e songwa shen canola oil on to kitu pokin na unida na mau kore says na ke jinge na fund itashigi board na atalitonga na kile na ward olo ropil olo kurto ward ol melili o ol busi moru mera ninjelo itashigi mpisa yi na ike nana matisa ya mkita asa esab kore mpisa yi na
0: Na billionaire dollari. Nero ngaya kita siadi dalam perahu, tahu berapa kene?
1: Eh, tapi ingoi tu i, osagami loyo nampak yang nara yang kering siabi. Pintu mungkin ia atalang. Tonggarin, siapa juga yang daiki naga esoti ses ni tiada tu kau jenaruk. Pemi tu kini daiki awu nakuru, lewe adu ni ses. Kamu ini daiki. Ah, last maje tiki amu a juga orang daiki pokin last maje daiki factory, orang nato kiti pokin, enamau. Kereta bulogi bukan dom kijanani irkasin tanako. Kita justru ikut biasa rondo monok nendo gimana. Kereta bulogi boleh si kita lini tanako na akibat taratibu.
0: Ibale urugi to kalau polisi wira sebagai kopi kopi kunci na yang karena orang Steven Moni injer ke bodoh gaya gelore biasa ni orang si toh aku tidak boleh kau itu mereka sudah namun bunge ilmu mana kalau disebut ilmu besar kalau polisi agar ajaru jangan biasa ni orang si toh kalau lolonga itu tidak boleh na tanya ke orang kerang ama ilmu emis solo mana maju ne femme ne bali ajo kepo aita bayar poti ni dalam bukan orang itu dapat jangan si toh aku ni boleh lawan ini namun dua pegi bongkar ilmu besar kalau polisi aitinge jangan biasa ni agar sekali agil nurega tokol eto toro bungkei oira shike moyo kwa bidaka onjore kajwa do nesu masungo kwa rais William Ruto ejo melio era mara maendeleo taka onjore kajwa do hodu ne shomona ba isi ligilo ba ina kaunti tankara na esiasa
2: William Ruto alikuwa hapa juzi nikasikia akisema ati amefanya kazi mingi sana hapa Kajiado Central watu wa Kajiado Central mimi nataka niwaulize mko na maji Kajiado Central ndiye alisema atatengeneza dam inaitwa Olkejuado dam imefanyika ama haijafanyika Muongo si muongo. Walisema watatengeneza mabarabara mengi ya kuingia sehemu tofauti. Ienda hapa tu Kajiado Central, Kumba. Walikuwa wamesema watatengeneza barabara ya kuelekea kule Meto. Imetengenezwa ama haijatengenezwa? Engorika, walisema wanataweka hiyo barabara lami. Imewekwa ama haijawekwa? Ni waongo si waongo. Suluhisho tumebakisha tarehe 10 mwezi mwaka ujao mwezi wa 8 ni kupeleka William Ruto nyumbani. Kwa diesel anaongezea shilingi 10. Hii sio pesa tu anaongezea, anatafuta pesa ya kuenda campaign. Tutakubali hiyo kweli? Tutakubali hiyo. Tunamwambia enough is. Hatutakubali yeye kuja kuvuruga nchi yetu ya Kenya. Wewe ukatuma askari wapige ng'ombe risasi. Ng'ombe ilikuwa imekosea nini? William Ruto unasema watu ni wajinga. Katikati yetu na William Ruto, nani mjinga? Nani mjinga? Alafu tukimuuliza mambo ya maendeleo anasema sisi ni mafala. Sasa katikati yetu na William Ruto, nani fala?
0: Ilo mwona lilo na wengu yanka ulele kaunti na ya Kajiado uri saimira nga kenyana kinto yiku lo mwona uri kulebo mwoko igira narara soja mba na gra bodo kwa yate mwriwa bondo tonka ulele kaunti siya ya gradamu ule mishura ila mwolo dinga ule minister kito kudiwa parolo shule Kenya na ulole kwa nisi ya parolo kioma leo DM kaji nono Steven ule saringe
3: lilo lomonto ndorobu tamayen FM Mayen FM enkidesheni nini ningiro rosa itikiza mwana rongolo nina abishana ewiki
4: Mayen
3: Nyanarikito Nesujukulie Ashamu Yebe Agasula Ininigo Mayan Tori Shatpogen
4: Mayan FM Ipnabo 10.9 Abishana Ewangan Olosho.

0: FM eninini to yogong oswani
1: olo yankalani
0: narosura
1: masurura
0: osarai
1: nabo obo intina bishana kiti olende
0: eno sain
1: keshwe
2: mayan FM
1: kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo ngina bishana
0: mayan FM ewangan olo show
3: kabisa njini mbara kuna saigina nakaburu kwa risa umwana yamalika niwara tumunio migrajuri
4: umwan
5: sa
4: umwan njwala ningu nasime kwato njia kwato olengi
5: Mayan hello
6: hello
5: yes
6: mrembo
5: eo
6: sasa
5: kwa sana
6: mreza alahe
4: lele
6: alahe
4: oye
6: subaroi
4: subai
6: Ega na ro yo babala ne na wa bana ka bala.
5: Karibu oleng.
6: Eleni no ro danga ne sele ni danga yana he.
5: Ashe.
6: Yo do mo nyage tidai.
5: Mhm.
6: Halo.
5: Yes, ni ni ro ye.
6: Ele engola na ne ro wa.
5: Mhm.
6: Di ara wosili gi langa ya dega ha.
5: Kabisa.
6: E si aga na bala rama de ulo ongar songa.
5: Mhm.
6: Aha de ga na ba na de siba.
5: Yes.
6: Mama jari di.
5: Mhm.
6: Kamu mangi siapa ni anak bala?
5: Mhm.
6: Kalau mari saya nampak lagi.
5: Mhm.
6: Kalau saya di France tu kumpa.
5: Mhm.
6: Orang saya bilang bahawa kita macam no pandai rai dia ingat ni.
5: Asyoleng.
6: Aiyah.
4: Thank you.
3: Never change your bank guy. Nasiran jauh yang kita be?
5: Nasiran jauh kalau.
3: Kita beri jangan ada biro abis awas awa. Nunggu dia lagi ada sabukin.
5: Mayan hello.
7: Hello Mayan.
5: Ni mana?
7: Mrembo suba.
5: Ibu oleng.
7: Ala seleng re.
4: Oye.
7: Suba ngajam.
4: Suba.
7: Na gai de mara.
4: Ken de mara yo pi.
7: Ede jengo lo nga songa.
4: Oo.
7: Ala mai di jengo ndaye ine.
4: Eh.
7: Ede jengo nga ngale be bela bo ke ta konta.
4: Ehe.
7: Ede jengo nga ngwe u yala ye lambai.
4: Oo.
7: Ede jengo ngo le siagari da masti.
4: Ehe.
7: Ele jong kana shara ini ngoro masei ngoro deni.
4: Ehe.
7: Ngoro sia ma charity.
4: Ho.
7: Ya baroma jini sidai.
4: Ehe.
7: Family yang karo yara lulungara.
4: Ehe.
7: Ele jong kana sani bogi na dominion.
4: Ho.
7: Ba la ni por lo dubai.
4: Mi jogi apa oke.
7: Ele jong ontai na jogi bogi na dama sidai na mayana.
4: Ehe.
7: Na ngoro sheila ba ina na re ro ina re ni nyomi jong ngoro jo bulu.
4: Asho le mama kebolos.
7: Ede jengor no bolola ini bo gi nonto mama ngene.
4: Ashe mama kebolos.
5: Mayan hello.
7: Pala hey.
4: Oye.
7: Si bole.
4: So babi.
7: Ke janda ya neno.
4: Si da yoleng.
7: Ede da do sinya naibi.
4: Ashe.
7: Aba la da do ma dia na da ru lo so wan.
4: Ningas nyo roge sen ki kwasa.
7: Oh, oh, eke jizengai.
5: Kajima siara.
7: Nya siara.
5: Eo.
7: Iboleng mati.
5: Iboleng.
7: Kala mo nora pake kakio sadaka amu, manini roma iyo lema ya namai bang abo.
5: Uhum.
7: Nya kakio laka jari hara mabio soma nama.
5: Iye.
7: Na imi sabah zombe nalang amu, iro ninyo kaba amu, ema sidame nyeri yama yenta nako bang.
5: Uhum.
7: Aba lakado mga mama dehi hula anjo hula di soma.
5: Yes.
7: Mama makasih dah nak nak buang orang mazan.
5: Uh-huh.
7: Kalau nak ada mama ada nak raya lelang yang boleh bawa kasih.
5: Yes.
7: Jara ini bokin.
5: Uh-huh.
7: Ia malam ini lama sukul lang tu orang mazan tu ia tidak ada masalah malam hari.
5: Uh-huh.
7: Angkat tangan jaga ia orang raya sapa jadi dah yang memang ada orang kerana sapa jadi nak jaga nak beri kontra yang lain beri yang.
5: Yes.

0: yani keyiolo yake duele nungani neku ore ndoki naiko na ore tembae na ijina na iyata akika ajore kulo tungana na kepo neno kingoru enkang nemetiki amu tungana no yuloi neku na pepo nuninja aburisho ambisa yingoru ashu yata kinkulie kake meingoru maisho tungani embae na ajina na kidimi ukunaja kidimi na aji aitatua amu tenerumi na ilelo na kidimi aten aibungani kenuri peji ya kuna ajengkira nyanyu kutoro kulie kake una tungana kila kepo nu iltungana kila leme yuloi la keirayu keorumba kwa tungani inkishu ijameni emetorrone mbae na ijena nitoki aku iltungana la yoko ya kiate tenkara kia mirato olchampai tenkara kinake kindomo niltungana nimiki yoloku ajo kaji ngua kaa kopi ngua nimiki nkilikuwa nishore nilikuwa kedua ltungani neton nimiki yola ajo kanyewe le tungani as neku dol tarake le tungani nimiki yola ajo koli aji kaki dol tageti neweji yola ajo kaa mpango eta majene fem halo Hello?
1: Hello, Maya.
0: Ninyana?
1: Tupa.
0: Ipa, pi?
1: Kwa taro wana lezo zene?
0: Ii.
1: Lezo zene...
0: Mewe shwe nye iruri gino lo nye rangkai. Mayen FM, hello? Hello, Mayen?
2: You have received a river.
0: Mayan, hello?
3: Mayan FM, hello?
0: Hello?
3: Hello?
0: You?
3: Baba.
0: Hey, papi.
3: You know, I'm going to go to the moja.
0: Eh?
3: I'm going to go to the moja. Na ayo roi nyekwa sana shulani kwa shularo lorin
0: ehe
3: ilu niru nare na wala iguana ligi ata ore doi
0: ho
3: pena ata rungana koro shi rungana zayado lindo kusuji na ijina
0: ehe
3: na inyoro rungana ka jengatua za ingoru ajo ama meru onaba kai rigi nga mori na ara na ita o na dirma sa kiyo nga parmasa ina ninja kide na jayin kufu ara kite mirakala lorungana kana ko nikiji nyatwa ina tao naa ini kinkoraka mugara yando kitu naa uduwa lore naa atar masa ibunga seminja yao
0: nii
3: ya raigwa semeshito kina jige buji ngore mbira diyadwa naa yolo kaltonga nera laputo nina jangatua mu idol naa geni joltonga na lembira naa miyolo naa jembira iwe ngore miyola ajoka ako bingua
0: ehe
3: ore latonga nini mebuku darati naa jia merado yankolo
0: ho
3: wala ito jana ato kina ilo rara napo ya bikin chilingini
0: ehe
3: Ini abang orang nak buat soru ini, ni mungkin buku darah orang ni merodol ya merodol yang kalong.
0: Ho.
3: Ni nama nara orang ni orang nak yolo orang nak amora nala lori ni buat nak guru nara orang ni yolo.
0: Hehe.
3: Kadang kadang aku sayang kari ni buku lada orang nak ayra ini nama azara.
0: Ho.
3: Jemai ni nyawa lalu lalu lada azara ni nara kan nara ni ramal orang ni lagi ini ni buku agi ni segalu ni ni yolo ya jeli aji. Ejai kini buku lada agi yolo ni.
0: Ho.
3: Nak main dulu nak sujai ni, naik naik sih mabah nak sujai boleh kiri mana sure?
0: Ehhe.
3: Nyeul ladu amor senja ladu naru gudi kiri kuat agak senja ada galonya aku senja ingwa ramah dari ingwa angkang ini dengannya gua angkut lo dengan asal ane meri faida.
0: Ehhe.
3: Amor itu nalo lo meri faida amor orang ni rabra dia herenye.
0: Ehhe.
3: Naya kita berada awa beru merobia ni.
0: Mulendoi.
3: Ujaya alai je nello ni gua sok main guru silingi meambili. Gosho yake baadhi ya mara leje inge ina diende nino.
0: How?
3: Ni la la miga na ge ne ne aralonga ni leke saidi ya miki jogi ni ngai liki mpuru.
0: Mhm.
3: Ora bara na rogi na ne au na ena na na muzi na shola gino re na na rogi.
0: Mhm.
3: Ne ara au na ju ju kwa mera ni.
0: Mhm.
3: Na guzi guzi za ting la la kwa lekai.
0: Mhm.
3: Ne ago kwa shola shola re silu na ni njia ima abo do ira brag na ya jogi laibu na ge mara sa na ba ya muga kila ruwe na rogi.
0: Ni.
3: Nyeera longani aelewa mu magira baba arasi ninjara lelo ne awara injeza kadi nina laigwana ne toji tegemea
0: eh
3: uroji sekadi nina laigwana ne joji eji danda sesia ya mia sedara
0: ho
3: amara de neri ozi yeso re nyo mpaka ozi yeso lo sekadi nina agonga
0: ehe
3: Now all I gonna negotiate now, what are the wrong will you move and I didn't like when I lied and everything you will get us a wool now, I like I